0: العظيم.
1: Eno ye program Al-Ilmu Nur okumanya kitangala mukumuliso mukiriza nokuongera kutegere dini ye Al-Ilmu Nur okumanya kitangala ngatuongera kuba tochi mu dini ya fe tuongera kujikenguka olutukolebyo tukola ngatusinzira kukumanya wano ku 10:07 katonyeze mwenda Pal FM okumanya kitangala Al-Ilmu Nur.